abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

tabye riri mu bulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya erya Yesu era nyimirira nga nangirira kyennakuzo okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu kubira Mukama engalo ez'amaanyi webale nnyo Mukama webale nnyo Yesu webale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya Mukama akoledde ebikulu Mukama akoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu